Mukulukulu kimene mene kyangoma puto. Mukulukulu kimene mene kyangoma puto. Mshimukano.